0: Borak Culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
1: Love.
0: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi, orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah, first and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. So kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak, tag je Montigo.
0: Macam tu. So itu caranya, so target lah mana nak. Okay. Cumanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you first labur dululah, Okay. Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
1: draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin diorang boleh buat event poster ke apa kan.
0: Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar I rasa resource lah.
0: Resource eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya. Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke. Tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam takpe lah, banyak orang give up because of benda tu. Benda macam tu, nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, takpe lah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Seringnya
1: pakai oil paint. Tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi. Tapi I'm on my way.
0: Okay. So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: dengan, dedahkan, kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suzak.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Bob Culture dikuasakan oleh rakan muda. Okey, Izzati Suzah adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, hello, tapi untuk Bob Culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, yeah, sulung. Okey. Sebagai kakak sulung pada Bob Culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita. Mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff?
1: Hai, saya Izzati Suzah. Lah, oh, dari atas. Okay. So, untuk apa-apa, boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuzah.com. So, I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat Kedai Suzah Setia Alam. So, if you're curious about me, ada dekat Instagram, at Izzati Suzah.
0: Okay, alright. So, kita orang di Rakita pun, especially keluarga-keluarga Bob Culture, mendoakan akan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia.
1: Amin.
0: Punya level
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa tu I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu, maknanya orang curi tu, maknanya
1: Bahagalah.
0: You berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin.
0: Kan?
1: Dia buat satu kat bawah. Okay. Dia, I kata jangan buang sampah sayangku. Buanglah kenangan lama.
0: Okay.
1: I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek.
0: Wow, maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu walaupun you macam hilang tu macam hilang pula. Tapi
1: nak buat lagi.
0: Tapi ada orang ambil. Okay.
1: Nanti nak try buat lagi.
0: Okay, mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay, alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you.
0: Semoga
1: so much, Bob.
0: You punya ni career terus berkembang.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak nak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang minta. Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul. Dulu,
0: orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
3: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk, saya keluar. Dia, kita tak boleh main banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada berapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: represent Bob Culture. KJ guys, keluar negara, negara mana first yang kau pergi?
1: Negara mana first? Aku rasa dalam kebanyakannya orang dan kebanyakannya anak muda pun, negara first hanya ada dua, sama ada you go to Indonesia ataupun Thailand.
0: Okay.
1: Pada ketika itu aku bekerja di Ipoh.
0: Okay.
1: Dan aku decide untuk take the kereta api.
0: Okay.
1: Dari Ipoh pergi ke Thailand, Bangkok.
0: Thailand, Bangkok. Berapa hari kau kat sana?
1: Sebulan kot aku rasa.
0: Oh, kau kerja macam ni?
1: Eh tak, aku berhenti kerja bro.
0: Oi.
1: Aku bawa bekal RM5,000.
0: Okay, RM5,000 pergi ke Bangkok ni?
1: Pergi ke Bangkok dan explore the Thailand lah.
0: Okay, pergi Thailand lah.
1: Thailand, and then after that barulah aku pergi ke Cambodia.
0: Okay.
1: Vietnam, and then aku fly ke Jepun. Lepas tu baru ke Korea. Lepas tu continue ke
0: selama satu bulan tu?
1: Eh tak.
0: Tak lah.
1: Selama 8 bulan.
0: 8
1: baru,
0: bulan?
1: Baru balik-balik. Eh tak, tak 8 bulan lah. Aku rasa setahun. Almost, eh tak, 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan, duit pun dah habis apa semua. And then barulah
0: balik ke pangkuan lah.
1: Balik ke pangkuan. Ke pangkuan untuk menyambut Hari Raya.
0: Oi. Yeah. Okay, yang ni menarik. Aku rasa nak tanya kau expenses kau ni. Okay, kau kerja. Lepas tu kau cakap, Bos, saya nak travel ni. Gerak
1: lu, apa-apa roja.
0: Kau tanya bos kau, kata macam bagi kau cuti ke, kau kata cakap macam okay, aku nak gerak.
1: Tak, mula-mula memang aku hantar surat resign.
0: Okay.
1: Tapi bos panggil balik. Dia kata, KJ, dia speaking kan, kenapa you nak resign dan sebagainya. Lepas tu aku bagi tahu lah, aku nak travel, aku nak melihat dunia kan.
0: Okay.
1: Lepas tu dia kata, lepas tu dia kata, okay, you ambil balik you punya resign letter ni, I bagi you leave letter lah. Okay. Kan. Leave letter, you tulis berapa bulan you nak kan. Sebab yelah dalam masa sebulan dia nak cari pengganti mungkin agak susah kot.
0: Okay.
1: Tapi kat situ aku tulis 6 bulan.
0: Okay. Kau nak ambil cuti 6 bulan?
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan without gaji lah kan.
0: Without gaji. Okay.
1: Without gaji lah sebab private kan. So ambil lah. So after 6 month tu dia contact balik. KJ, you dah,
0: bila nak datang?
1: You dah balik ke belum? Dia kata belum. Bos, I rasa I berhenti lah. Tu dia kata okay lah, good luck dan sebagainya. Tapi sekarang aku dengan bos aku
0: masih kancing.
1: Masih kita orang masih
0: keep in touch.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition atau memang di-train untuk jadi
1: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, dari Dajah lagi dah start. Sebab time tu radio memang tengah, benda radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas semua nak jadi doktor lah, engineer lah, jadi itulah, jadi polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio, tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. So tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya nak jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi inilah, ni tipulah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day. So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. 50 sen dah kira besar lah.
1: Tapi datang dari seorang budak umur 12-13 tahun macam itu. So dia orang pun cakap, okay buatlah. Dia cakap, I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, aku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16 tahun.
1: Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni. Dia cakap, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Nak sangat. Radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: 16 tahun kan?
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak, asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama, tak ada jawapan. Cakap, okeylah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun ni. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global menurut Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun IMF. IMF dalam satu kenyataan memaklumkan pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Menurut IMF, pertumbuhan global diunjurkan pada kadar 3.0% pada 2026 dan 3.4% pada 2027, menurun daripada perata 3.5% yang dicatatkan pada 2024 dan 2025. Selain secara amnya tidak berubah secara kumulatif berbanding unjuran dalam laporan WEO edisi April 2026. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Hello, Assalamualaikum. Good morning, everyone. Untuk On The Way Rakita pagi ini, saya Nira Azizi akan menemani anda daripada pagi ini sampailah tengah hari nanti. Dan selepas ini untuk POV On Air, kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan nombor plate kereta. Selalunya, perasan tak kalau orang beli kereta baru, pertama sekali apa yang mereka fikir adalah nak nombor plate. Sebab kadang-kadang nombor plate ni kita nak cantik. Ataupun kadang-kadang ada orang pilih nombor plate kereta ni sebab ada sentimental value, dan kita akan bincangkan perkara ini dengan lebih lanjut lagi selepas ini. Sebelum tu, jom kita warm up dulu lagu daripada Kirana K, Jangan Monyet Jangan, muzik lain, fikiran lain.

Anda baru saja layankan Heartbeat daripada Distorted featuring dengan Angel dan POV On Air. Kali ini Nira nak bacakan perkongsian daripada Akis Jazman berkenaan dengan nombor plate kereta ni. Beliau menuliskan bahawa 37 tahun lepas aku lahir dan arwah papa namakan aku sama dengan nombor plate kereta dia masa tu. So bila orang tanya apa maksud nama aku, aku gelak je lah. AQ15. Kalau perasan, AQ15 sama dengan Akis. Pada tahun 2000, papa jatuh bankrupt. Banyak benda terpaksa let go untuk survive kami anak beranak. Termasuklah nombor plate ni. Bulan puasa hari tu, aku ternampak nombor plate ni dekat wang sewok. Aku bergambar buat kenangan dan send gambar ni dekat papa. Kepada owner kereta, harap benarkan saya post gambar ni ya. Dan rata-rata netizen ada memberikan komen-komen yang positif. Contohnya daripada Auza Ismail. Dia tulis, bunyi macam kelakar kan? Namun, dia namakan awak sempena benda paling dia sayang. Kalau dulu, AQ15 kesayangan dia. Lepas awak lahir, Akis adalah pemata hati pengarang jantungnya. Seterusnya, daripada Alif Dalmim. Kenangan manis, sekecil-kecil nombor plate, semahal-mahal nombor plate, mahal lagi kenangan dengan seorang bapa. Semoga bapa kita ditempatkan dalam kalangan hamba yang beriman. Okey, itu perkongsian daripada Akis Jazman berkenaan dengan nombor plate. Tapi Nira nak tahu jugalah, mungkin ada di antara anda semua yang ada pendapat lain tentang kenapa nombor plate ni sangat penting dalam kalangan rakyat Malaysia. Boleh kongsikan dengan saya di social media rakita.m. Why? Word dan salah, kira ini tak ada artinya. Daripada Hindia, muzik lain, fikiran lain.

Half Asleep dengan lagunya Dalam Hati Ada Taman. Okey, untuk POV On Air kali ini, Nira nak kongsikan pula sedikit info berkenaan dengan nombor plate ni sebenarnya boleh dijadikan sebagai pelaburan. Nombor plate kenderaan adalah satu bentuk pelaburan alternatif yang sangat menguntungkan di Malaysia. Sama lah seperti barangan koleksi ataupun barangan seni. Nombor yang unik, pendek ataupun mempunyai angka bernasib baik boleh melonjak nilainya mencecah puluhan hingga ratusan ribu ringgit selepas beberapa tahun. Contohnya adalah satu digit. Nombor 1 hingga 9 adalah yang paling mahal dan sentiasa mendapat permintaan tinggi. Contohnya, nombor plate Malaysia 1 pernah mencatat bidaan lebih 1 juta ringgit. Itu dia sedikit info berkenaan dengan nombor plate ni sebenarnya boleh jadi pelaburan. Dan selepas ini saya nak bacakan respon-respon pendengar kita. Adakah anda setuju ataupun tidak bahawa nombor plate ni adalah pelaburan? Sebelum tu, jom kita layankan Daniel, Smile on My Face, Music Lain, Fikiran Lain. Don't move. Don't worry. Sometimes.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

Lagu keras, check. Jiwa keras, check. Kalau semua dah check, korang mesti dah ready kan untuk Xerophobia Presents Keras Over di BEKL Ceras 18 Julai ini. Tiket masuk RM55 untuk saksikan Xerophobia, Restraint, Transitions, Perubawara dan Krusty. Ada tiket laku keras untuk dimenangi, senang je. Just follow IG rakita.my, like post Xerophobia Keras Over dan tag kawan-kawan korang yang korang rasa paling keras dekat ruangan komen. Tiga caption paling kreatif yang roja, kenapa dia layak pergi Keras Over, akan memenangi sepasang tiket untuk headbang di Keras Over. Jumpa korang di Keras Over dengan kerjasama Rakita dan Nemo Vitor. Xerophobia, we'll see you at the Mosh Pit.

On the way right, kita selepas ini kita akan masuk ke dalam whistle dan kita nak discuss sedikit berkenaan dengan kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026 yang berlangsung di China semalam. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di right, kita music lain, fikiran lain.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita. Pri

0: We sell. Semua orang boleh lari pecut. Tapi macam mana kita nak kekalkan prestasi yang baik dan konsisten untuk menyertai kejohanan? Jom kita dengarkan perkongsian daripada Azim Fahmi sendiri.
1: Kalau kita tengok ranking Asia sekarang, most of the top 10 pelari dalam Asia sekarang semua berada di lingkungan bawah 23 tahun. Termasuk saya, yang mana sekarang ranking saya dalam Asia di tangga keempat. Saya tak ingat. Tapi, yep, it's going to be a very great race. You know, a lot of good sprinters will be there, and I think kejohanan di China pada kali ini, pada minggu ini, adalah preview yang terbaik untuk sukan Asia nanti. Jadi sebab tu saya meletakkan sasaran untuk saya berada di podium, just so that I know if I can make it happen. So the Asian Games will be the same thing, and also kalau saya berjaya buat yang terbaik di kejohanan Asia pada kali ini, will boost my motivation, you know, to strive, to take care of myself and just do everything in my power to make sure that I'm in a great position, great condition run my best at Asian Games.
0: Meletakkan mentaliti untuk menjadi seorang pemenang. Itu dia tips daripada Azim Fahmi sendiri. Dan tak dinafikan juga, latihan di luar negara beliau sepanjang 4 tahun telah pun memberikan impak yang sangat besar untuk meningkatkan prestasi Azim Fahmi sendiri. Breaking news, muzik lain, fikiran lain.

Anda baru saja layankan Tango daripada Amir Hassan dan juga Rebel Asia. Okey, sekarang ini kita nak tahu juga macam mana trainee Azim ni sebenarnya. So, Azim ni sudah lama menetap di luar negara dan ada satu kenyataan yang dikongsikan oleh Azim yang mengatakan, saya masih lagi berlatih menggunakan program yang disediakan oleh jurulatih Amerika saya, iaitu Coach Ken Harden. Tetapi di Malaysia, saya akan dipantau sepenuhnya oleh Coach Amir Izwan. Dan selepas ni kita nak discuss pula, sebab selalunya larian 100 meter ni hanya Usain Bolt saja yang pernah mencecah 9 saat. Macam mana, apakah faktor yang perlu diambil kira untuk achieve record ini sebenarnya? Kita akan kongsikan selepas ini. Jom layankan dua lagu daripada Dukes, Suarite, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Back on 74 daripada Jungle. Tadi kita dah bincangkan sedikit berkenaan dengan Usain Bolt mampu memecahkan rekod untuk larian 100 meter hanya bawah 10 saat sahaja. Tapi mungkin ramai tak tahu, sebenarnya dahulu pada tahun 1968, Jim Hines adalah atlet pertama yang mencatatkan masa di bawah 10 saat dalam acara 100 meter lelaki di Olimpik Mexico 1968. For the first time, the 10 second barrier has been pierced. James Hines establishes a new Olympic and world mark, 100 meters in 9.9 seconds. Primer lugar, el campeón olímpico, James Hines, Estados Unidos de Norteamérica. Clatter energy, clatter energy, it's 'cause on the move, now we're prejudice, demo de tepi, demo de tepi.

Anugerah Lagu Indie. Sebanyak 590 buah lagu telah pun diterima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita dah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Bersiap sedia untuk saksikan pertembungan artis sengit dari Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlyn, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

Pop Punk kali ini untuk FYP. Dan dia nak kongsikan sedikit berkenaan lagu mereka yang merupakan finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025 bagi kategori rock, iaitu Goho. Goho ini menampilkan identiti kuat pop punk yang menggunakan logat Kelantan yang menjadi antara tarikan utama muzik mereka. Lagu ni dia membawa vibe yang dekat sangat dengan pendengar kerana mereka menggunakan bahasa harian dan juga elemen emosi yang mudah dikaitkan. Alang-alang dah cakap pasal Goho ni, jom kita layankan khas di Rakita. Music line, fikiran line.

Anda baru saja layankan lagu daripada NOFX sekarang ini di FYP. Raja Syafiq ada kongsi dengan Rakita semalam top songs pilihan beliau. Yang pertama adalah X Japan, Silent Jealousy. Yang kedua, NOFX, It's My Job to Keep Punk Rock Elite. Yang ketiga, Sleep Token, The Summoning. Yang keempat, Allah Yaham Datuk Sudirman dengan lagunya Tak Perlu Diucapkan. Dan seterusnya, lagu daripada Blackpink dengan lagunya Stay. Ini membuktikan bahawa Raja Syafiq melayan dan raikan semua jenis genre. Jadi, jom kita layankan salah satu lagu pilihan Raja Syafiq, iaitu Sleep Token, The Summoning, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Sam Sudirman dengan lagunya Aku dan Duniaku. Sekarang ini kita nak bincang balik berkenaan dengan lagu Gohok yang merupakan finalis bagi Anugerah Lagu Indie 2025 untuk kategori rock. Jom kita dengarkan kata-kata daripada Raja Syafiq.
1: Gohok is actually about kita punya sebab kawet. Dia lagu pasal parents dengan anak. Dan benda ni dia infinite. So let's tengok balik kan, undur ke belakang macam mana kita punya moyang lah apa kan. Raise our great grandparents. Lepas tu yalah, time pass and then our parents lah paling dekat kan. Macam mana parents kita besarkan kita, nak cuba kita fikirlah sejenak kan. Sebab kita sekarang dah boleh berfikir, kita dah besar, dah tua, dah matang, dah kena bayar cukai kan. So lah, saya penulisan lagu tu, saya cuba bayangkan masa saya umur 10 tahun, 9 tahun kan. Bayangkan macam mana struggle parents aku kan. Kerja lah, apalah, nak bagi cukup makan aku adik-adik ni. So itulah bermula ilham tu.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gekik.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan Kita.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali

0: didn't.
1: Tiptakan dengan lagunya Caramel. Dari tadi kita borak pasal lagu Gohok ni kan. Mungkin ramai juga tak faham Gohok ni apa. Tak semua orang faham bahasa Kelantan kan. Okay, sebenarnya Gohok ini adalah logat Kelantan yang bermaksud susah, payah atau rumit untuk dilakukan. Macam Raja Syafiq kongsikan tadi. Sebab tu dia kata lagu Gohok ni mengimbau kembali kesusahan dia dengan ayah dia. Kesusahan untuk anak dan juga bapa. That's why mereka menggunakan perkataan Gohok. Daripada anda semua, kalau kata teringin sangat nak tengok Pop Punk ni perform, anda semua boleh stay tune di pentas akhir Anugerah Lagu ini 2025 pada 16 Ogos nanti di YouTube Anugerah Lagu Indi. Jom layakkan bersuara daripada Insomniac dan juga Yoni Boy, Music Lain, Fikiran Lain.

hari tak cukup untuk merasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di 15 RSP Malaysia Summer Festival. Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, buat selfie yang cun serta facial latest dari jenama lokal untuk korang semua lawati. Jangan lupa tarikh ini 1 dan 2 Ogos ini di MyApp Serdang. Rakita, support RSP Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di rspmy.com. Rakita, My.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Thiral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Kemarahan Norway ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama mencetuskan gelombang kegembiraan di negara itu. Namun, bekas pemain antarabangsa, Morten, menegaskan kejayaan tersebut bukan hanya bergantung pada ketajaman penyudah Erling Haaland. Norway dijadual berdepan England di Miami pada Sabtu dalam perebutan tiket ke separuh akhir. Pencapaian kali ini mengatasi rekod mereka pada Piala Dunia 1998 apabila mara kepusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan bersejarah ke atas Brazil sebelum tewas pada Itali. Tumpuan ramai tertumpu pada Haaland yang meledak 7 gol sepanjang kejohanan, namun Pedersen menolak tanggapan bahawa skuad tersebut terlalu bergantung pada penyerang Manchester City itu. Sekian saja berita untuk jam ini. Semua berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Perkongsian daripada Akis Jazman berkenaan dengan nombor plate kereta ni. Beliau menuliskan bahawa 37 tahun lepas aku lahir dan arwah papa namakan aku sama dengan nombor plate kereta dia masa tu. So bila orang tanya apa maksud nama aku, aku gelak je lah. AQ15. Kalau perasan, AQ15 sama dengan Akis. Pada tahun 2000, papa jatuh bankrupt. Banyak benda terpaksa let go untuk survive kami anak-beranak. Termasuklah nombor plate ni. Bulan puasa hari tu, aku ternampak nombor plate ni dekat Wang Sewok. Aku bergambar buat kenangan dan send gambar ni dekat papa. Kepada owner kereta, harap benarkan saya post gambar ni, ya.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sedikit info berkenaan dengan nombor plate ni sebenarnya boleh dijadikan sebagai pelaburan. Nombor plate kenderaan adalah satu bentuk pelaburan alternatif yang sangat menguntungkan di Malaysia. Sama lah seperti barangan koleksi ataupun barangan seni. Nombor yang unik, pendek ataupun mempunyai angka bernasib baik boleh melonjak nilainya mencecah puluhan hingga ratusan ribu ringgit selepas beberapa tahun. Contohnya adalah satu digit. Nombor 1 hingga 9 adalah yang paling mahal dan sentiasa mendapat permintaan tinggi.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Jom kita dengarkan perkongsian daripada Azim Fahmi sendiri.
2: Kalau kita tengok ranking Asia sekarang, most of the top 10 pelari dalam Asia sekarang semua berada di lingkungan bawah 23 tahun. Termasuk saya, yang mana sekarang ranking saya dalam Asia di tangga keempat. Okay, saya tak ingat. Tapi, yep, it's going to be a very great race. You know, a lot of good sprinters will be there. And I think kejohanan di China pada kali ini, pada minggu ini, adalah preview yang terbaik untuk sukan Asia nanti. Jadi sebab tu saya meletakkan sasaran untuk saya berada di podium. Just so that I know if I can make it happen. So the Asian Games will be the same thing. And also kalau saya berjaya buat yang terbaik di kejohanan Asia pada kali ini, will boost my motivation, you know, to strive, to take care of myself and just do everything in my power to make sure that I'm in a great position, great condition to run my best at Asian Games.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita.

0: komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
6: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
7: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
8: Jim Hines adalah atlet pertama yang mencatatkan masa di bawah 10 saat dalam acara 100 meter lelaki di Olimpik Mexico 1968.
9: For the first time, the 10-second barrier has been pierced. James Hines establishes a new Olympic and world mark. 100 meters in 9.9 seconds.
7: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
10: Ini Muktamad. Presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

Itulah himpunan semua collectors kaki kereta dan motor serta peminat muzik di satu tempat. The 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival kembali untuk 2 hari, iaitu 1 dan 2 Ogos ini. Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, port selfie yang cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk diselami. Juga rasailah sensasi gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan dan Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, no miss. Rakita support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

lagu keras. Check. Jiwa keras. Check. Kalau semua dah check, korang mesti dah ready kan untuk Xerophobia Presents Keras Over di BEKL Ceras 18 Julai ini. Tiket masuk RM55 untuk saksikan Xerophobia, Restrain, Transitions, Probawara dan Krusty. Ada tiket laku keras untuk dimenangi, senang je. Just follow IG rakita.my, like post Xerophobia Keras Over dan tag kawan korang yang korang rasa paling keras dekat ruangan komen. Tiga caption paling kreatif yang roja, kenapa dia layak pergi Keras Over, akan memenangi sepasang tiket untuk headbang di Keras Over. Jumpa korang di Keras Over dengan kerjasama Rakita dan Nemo Ritor. Xerophobia, we'll see you at the Mosh Pit.

Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

Rakita. Persembahan Carta Indikita Live 2025. Dengarkan sekarang di Rakita 107.9 dan check out YouTube rakita.my untuk video penuh.

panatas. Turun sikit, turun sikit. Turun sikit Akak Yvonne. Nama dia Akak Yvonne. Dialah pembela buaya kita malam ini. So, once the music starts, buaya itu akan terbang. Are you guys ready? Bilang kau!

itu jadi pengajaran, yang manis itu jadikan kenangan. Yang pahit dijadi pengajaran, yang manis ku jadikan kenangan. Yang pahit dijadi pengajaran, yang manis ku jadikan kenangan. Yang pahit dijadi

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
3: Saya,
2: Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times!
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on, guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan memberi tumpuan kepada tiga pendekatan utama, iaitu peningkatan kemahiran, pengukuhan etika serta adaptasi teknologi tinggi bagi membantu pengamal media mendepani cabaran serta memanfaatkan potensi teknologi kecerdasan buatan AI. Kementerian Komunikasi memaklumkan kerajaan menilai AI sebagai satu perkembangan besar kepada peningkatan industri media, namun pada masa yang sama turut memberi perhatian terhadap ancaman kandungan manipulatif, penyebaran maklumat palsu, teknologi deepfake yang boleh menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap sumber berita dan institusi media. Kementerian itu juga menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen menegaskan kerajaan tidak menolak penggunaan AI, sebaliknya memastikan penggunaan teknologi itu dalam sektor media dibuat secara beretika, bertanggungjawab dan berpaksikan ketepatan fakta. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Macam hari Jumaat korang, harap semuanya sihat-sihat aja. Bob di sini gerak solo, Heidi cuti. Alright, tapi tak apa, kita akan terus lepak kita sampai jam 7 petang ini. Kita akan mulakan lepak kita untuk stop petang dengan skor update cerita-cerita sukan. So kita ada cerita berkenaan tentang Piala Dunia 2026 sekejap lagi. Tapi lek-lek lu, terus sekal untuk Rakita 107.9, Music Line, Fikiran Lain.

Bob di sini gerak solo untuk skor di stop petang ini guys. Kita nak borak dengan korang untuk cerita World Cup 2026. Perancis terus mengorak langkah di Piala Dunia 2026 apabila berjaya mara ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Walaupun Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama tu, beliau bangkit menebus kesilapan dengan meledak gol pembukaan pada minit yang ke-60. 6 minit kemudian, Osman Dembele pula menggandakan jaringan untuk memastikan kemenangan Perancis. So kejayaan ini menyaksikan Perancis akan mara ke separuh akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut di bawah kendalian Didier Deschamps. Kini Perancis hanya selangkah je lagi untuk memburu tiket ke pentas final World Cup 2026. Kejap lagi kita nak borak-borak dengan korang untuk cerita sukan badminton Malaysia, cerita berkenaan tentang Lee Zijia. Terus sekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Beralih pula untuk kita borak-borak cerita sukan badminton untuk skor di stop petang. Berita baik untuk korang yang meminati badminton negara kita. Pemain persorangan profesional negara iaitu Lee Zijia kini semakin hampir untuk kembali bergelar pemain nombor 1 Malaysia selepas melonjak 6 anak tangga ke ranking dunia 61. Menerusi aksi cemerlangnya di kejohanan minggu lalu. Dan peningkatan itu, Lee Zijia kini hanya dipisahkan beberapa anak tangga dengan pemain perseorangan lelaki Malaysia yang berada di kedudukan yang tertinggi. So, kebangkitan ini menunjukkan beliau semakin kembali menemui rentak permainannya selepas berdepan dengan kecederaan yang dialami sebelum ini. So, wish good luck kepada Lee Zijia. Kejap lagi, kita nak borak dengan korang juga berkenaan tentang jurulatih pecut negara yang baharu. Siapakah beliau? Terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain.

Alright guys, kita nak borak dengan korang untuk Ketua Jurulatih Pecut Negara yang baru. Kita borakkan dalam skor di stop petang ini apabila Olahraga Malaysia sah melantik Thabo Matebedi daripada Afrika Selatan sebagai Ketua Jurulatih Pecut Negara yang baru. So pelantikan ini dibuat bersama Majlis Sukan Negara selepas menilai 4 calon dari Botswana, Poland, Jamaica dan juga Afrika Selatan. So, Matebedi ini yang juga dikenali sebagai Coach T memiliki kelayakan jurulatih elit tahap 3 dan pernah membimbing beberapa pelari pecut bertaraf dunia termasuk juara 100 meter Afrika Selatan iaitu Sinesipo Dambil serta juga Gif Liot Lela yang mencatat tempat kelima acara 100 meter di Kejohanan Dunia 2025 dengan masa 9.87 saat. So beliau dijangka tiba di Malaysia sebaik saja urusan dokumentasi selesai dan bakal mengetuai program pembangunan skuad pecut negara sebagai persiapan menghadapi Sukan Asia 2026 dan juga Sukan SEA 2027.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Terus

baik untuk peminat bola keranjang. So, Persatuan Bola Keranjang Malaysia, MABA, secara rasmi melancarkan Liga Belia Antarabangsa MABA. Satu platform baru untuk menghimpunkan pemain muda bawah 18 tahun dari Malaysia dan beberapa negara luar untuk bersaing di pentas kompetitif. Liga ni guys wujud bagi memberi lebih banyak pendedahan antarabangsa serta mempercepatkan lagi pembangunan bakat muda negara. So, menurut MABA ini, liga ni bukan sekadar kejohanan biasa-biasa tetapi menjadi platform penting untuk melahirkan lebih ramai pemain yang bersedia untuk menyarung jersi kebangsaan pada masa depan. Harapnya inisiatif ini mampu melahirkan lebih ramai bintang bola keranjang Malaysia yang boleh bersaing di peringkat dunia. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain. Indah.

Alright guys, Bob di sini nak beritahu kat korang semua. Lagu keras? Check. Jiwa keras pun dah check. Kalau semua korang ada benda ni, korang dah bersedia untuk Xerophobia Presents Crossover di BKL Ceras pada 18 Julai ini. So, tiket masuk dia RM55. Bukan saja korang dapat layankan Xerophobia, termasuk juga kita ada Restraints, Transitions, Purbawara dan juga Krusty. Dan ada juga tiket yang untuk korang menangi. Senang saja. Korang follow media sosial rakita.my, iaitu IG, like post Xerophobia Crossover dan tag kawan korang yang korang rasa dia paling keras di ruangan komen. Tiga caption paling kreatif yang Roger kenapa dia layak pergi Crossover akan menang sepasang tiket untuk headbanging di Crossover. Okay, so jumpa korang di Crossover dengan kerjasama Rakita dan juga Namurator. So Xerophobia akan jumpa korang dalam Mosh Pit nanti. Terus sekali Rakita, music lain, fikiran lain.

Alright guys, lepas ini kita akan melangkah pula untuk kita punya borak-borak dalam frekuensi fikir. Apa yang kita nak borakkan? Ha, kita nak borak tentang cross culture. Nak tahu apakah benda tu? Terus sekal untuk frekuensi fikir selepas ini. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Thiral, Gu dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
1: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak untuk Bob Gerak Solo yang bersiaran dari rumah. Okey, kita sambung lepak untuk kita punya Frekuensi Fikir. Hari ni Frekuensi Fikir saya nak ajak korang, especially penggiat-penggiat seni, untuk tengok satu peluang besar yang mostly ramai orang seni ni terlepas pandang, iaitu cross culture ataupun silang budaya lah, which is dari sudut ekonomi memang banyak benefit dia. And hari ni kita sama-sama fikirkan macam mana pertemuan budaya ni ataupun cross culture sebenarnya boleh jadi lubuk gergasi untuk tambah income dan juga expand pengkarya seni punya mile age. Kalau selama ni korang as artist rasa pasaran korang tu macam dah tepu sangat sebab asyik pusing dalam kolam yang sama, jawapan dia mungkin korang kena tengok kepada cross culture. Korang kena berani silangkan karya korang dengan budaya lain. Itu yang kita borakkan dalam Frekuensi Fikir. Kejap lagi lebih banyak kita nak digging. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

Selamat lepak untuk Bob BDR hari ini, bersiaran dari rumah Frekuensi Fikir. Kita borakkan pasal cross culture. So kenapa kita katakan cross culture ni boleh expand artis punya market? So logik bisnes dia mudah je guys. So bayangkan para-para pengkarya artis kita ni, dia orang ni tengah buka pintu ke pasaran yang baru. Lagi sekali bayangkan satu band muzik lokal alternatif bekerjasama dengan penyanyi dari pentas mass. Secara tidak langsung guys, hubungan mutualism akan berlaku antara dua musician tadi. Transfer knowledge between fans dan juga stigma muzik underground yang negatif pun dapat dikurangkan. Contoh paling dekat kita boleh tengok macam mana SOG dan juga Sheila Amzah, diorang collab untuk lagu Pelukan Angkasa, siap menang AJL lagi. So cross culture ni bukan sekadar sell out kepada community sendiri, tetapi lebih kepada talent scouting untuk peminat dari budaya lain acknowledge tentang sesuatu artis yang lain. So kejap lagi juga kita nak borak tentang cross culture ni mempunyai nilai estetika yang tinggi dan eksklusif, sampaikan artis boleh letak harga premium. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir.

Sambung untuk frekuensi fikir Bob di sini. Tadi kita borak berkenaan tentang Hikari Riders yang banyak buat cross culture sampai menaikkan premium valuation Hikari Riders. Sekarang ni kita nak beralih untuk lihat market Malaysia. Kalau kita tengok Malaysia ni sebagai negara yang majmuk, menjadi kelebihan yang semula jadi untuk buat cross culture, disebabkan juga pasaran komersialnya masih belum dieksploitasi secara penuh. Okey, kalau kita singkap kita punya demografik dekat Malaysia ini, bayangkan kita duduk di atas lubuk emas yang kadang-kadang kita pun terlepas pandang. So dekat Malaysia kita ada macam-macam budaya. Kita ada budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, Peranakan, belum lagi kita nak cerita Borneo, Sabah dan Sarawak, brothers-brothers kita dekat sana. Fuh, memang cultural rich gila. Tapi berapa banyak produk seni komersial kita ni betul-betul gabungkan benda ini secara cool dan modern? So guys, cuba korang berfikir sekejap. Cross culture, perspektif kemajmukan negara kita, antara yang paling dekat dan juga kemestian untuk para-para artis kita ini terokai. Sebab market lokal kita ni pun sebenarnya dah cukup besar. Bayangkan kesemua rakyat Malaysia bersatu membentuk satu market yang semua orang nak dapatkan. Huh, it's a big portion actually. Selain kita boleh tingkatkan ekonomi dari sudut nilai komersial kebudayaan, kita juga dapat promote budaya Malaysia di peringkat global. So bayangkan kalau artis dan juga para-para pengkarya seni negara kita ni serius untuk fokus kepada kemajmukan negara kita dari sudut music, film, fine arts dan macam-macam lagi cabang seni, mesti negara kita akan dapat memacu nilai komersial kebudayaan dan juga mempunyai artifak budaya sebagai identiti kebangsaan. Alright, kejap lagi kita nak revealkan kepada korang satu blueprint macam mana K-pop semakin dikenali seantero dunia, macam mana filem-filem Hollywood pun keluar je dekat wayang jadi blockbusters, antaranya adalah cross culture. Terus kekal untuk Rakita Music Line, fikiran lain.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Cara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
4: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

the world. Alright guys, satu hari tak cukup untuk rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. So bukan hanya festival muzik je korang boleh layan kan. Ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, pot selfie yang cun-cun serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang check out. So jangan lupa tarikh ni 1 dan juga 2 Ogos di MyApp Serdang. Rakita support Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket korang sekarang di artofspeedmy.com.

Alright guys, kita harapkan borak-borak kita dalam frekuensi fikir berkenaan tentang cross culture dapatlah mencambahkan fikiran-fikiran dan juga membantu pertumbuhan ekonomi kita punya pengkarya-pengkarya seni negara. Kejap lagi kita akan sambung lagi borak untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Teruskan untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Sambung lepak untuk kita punya YTJT guys. Pukul 5 ni harap korang yang tengah memandu, hati-hati memandu, okay? So kita nak share kepada korang beberapa event yang bakal berlaku pada weekend ini ataupun hari-hari yang akan mendatang, supaya korang boleh save the date dan juga korang boleh pergi ke event-event ni kalau korang pisang. Kejap lagi kita akan sharekan dengan event yang pertama. Katanya melibatkan sebuah band yang sangat-sangat otai. Teruskan untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

Alright guys, nak tanya dulu, korang ada plan tak weekend ni? Kalau tak ada, saya nak ajak korang lepak satu tempat yang best Sabtu ini, 11 Julai. Di mana band Otai kita, iaitu Disagree, bakal datang dan hadir dekat Toko Adipati dekat Petaling Jaya untuk satu intimate session akustik. So, location memang port baik punya. Vibe music, community, semua ngam. Syoknya, diorang dapat support padu daripada Music Bliss dan juga QSC Audio. Jadi korang tahulah macam mana sound dia nanti untuk malam tu. Mesti bestnya. Show akan mula dalam jam 8.40 minit malam. So, ajak korang punya kawan-kawan ramai-ramai turun, lepak dan juga buat satu memory yang best bersama-sama. So, kalau korang nak tahu dekat mana, waste je Adipati Bertiga. Alright, so kejap lagi kita nak share kepada korang semua yang mana nak gelak-gelak, nak terbahak-bahak. Kejap lagi ada satu event. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

YTJT yang tak tahu jadi tahu. Ini Bob kat sini nak bagi tahu ni. Ha, kalau malam ni korang rasa macam korang nak lawak-lawak, nak release stress, nak gelak terbahak-bahak, korang kena datang dekat Neon Damansara malam ini, di mana sejarah bakal tercipta sebab malam ni ada open mic pertama untuk komediri Borneo. So ini julung-julung pertama kalinya diorang kumpulkan komik-komik yang dah lama otai ataupun baru dari Sabah, Sarawak, Brunei sampailah ke Kalimantan. Diorang berhimpun dalam satu panggung. So memang package lengkap untuk korang layan lawak se-Borneo. So diorang akan berkampung dekat Weekender Neo Damansara. So malam ni guys, jam 8:30 malam. Turun ramai-ramai tanda sokongan kita untuk industri komediri tempatan. Malam ni juga ada penampilan Mat Sabah, okay? Teruskan dengan kita, muzik lain, fikiran lain.

cuti. Korang pernah tak tiba-tiba terfikir benda pelik, lepas tu korang rasa bersalah sebab tergelak seorang-seorang? Itulah namanya intrusive thoughts, guys. Okay, so korang nak layankan intrusive thoughts ni, Sabtu ni korang boleh layan dekat satu rancangan komediri kita panggil Personal Space yang dah masuk untuk edisi yang kedua. So diorang bawa barisan komedirian yang baru yang sedia nak buat korang gelak sampai rasa bersalah dengan diri korang sendiri. Lagi korang rasa bersalah nak gelak, lagilah diorang suka. So show ni bertempat dekat Itu Ini Mutiara Damansara Sabtu ini jam 8:30 malam. Tiket murah gila, cuma RM25 sahaja. So korang kena cepat sebab tempat dia terhad. Jadi korang pergi direct message ataupun DM Instagram Harashus ataupun Zifat Lee sekarang untuk secure tiket korang. It's the...

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Guys, 590 lagu diterima dan 9 juri profesional dah buat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita dah pilih 15 finalis untuk kategori pop,

guys, selesai sudah kita lepak-lepak dalam YTJT. Sekejap lagi untuk sejam yang terakhir, kita nak recap kembali apa yang saya borakkan untuk frekuensi fikir, di mana kita borakkan tentang cross culture, satu modul yang perlu diberi perhatian untuk pengkarya-pengkarya seni negara kita, gunakan sebagai meningkatkan diorang punya seni malaise dan juga pendapatan. Alright, sambil-sambil tu juga, terima kasih kepada korang yang dah support stok petang daripada hari pertama sampailah ke saat ini. Hari ni Hedy cuti, Isnin nanti pun Hedy cuti, so korang terus lepak di stok petang sebab saya ada, kita akan terus lepak lagi sampailah bila-bila untuk kita cetuskan pemikiran yang baik-baik dan juga untuk kemajuan seni industri negara kita. Alright, so saya kat sini nak mengucapkan selamat berhujung minggu. Pastikan hujung minggu korang diisi dengan benda-benda yang berfaedah and create a most memorable memories untuk korang bersama dengan sesiapa saja yang korang stay sekarang. Alright, saya Bob signing out. Assalamualaikum, jumpa nanti. Bye-bye.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Assalamualaikum Pak. Untuk buat BDR hari ni bersiaran dari rumah frekuensi fikir, kita borakkan pasal cross culture. So kenapa kita katakan cross culture ni boleh expand artis punya market? So logik bisnes dia mudah je guys. So bayangkan para-para pengkarya artis kita ni, dia orang ni tengah buka pintu ke pasaran yang baru. Lagi sekali bayangkan satu band muzik lokal alternatif bekerjasama dengan penyanyi dari pentas mass. Secara tidak langsung guys, hubungan mutualism akan berlaku antara dua musician tadi. Transfer knowledge between fans dan juga stigma muzik underground yang negatif pun dapat dikurangkan. Contoh paling dekat kita boleh tengok macam mana SOG dan juga Sheila Amzah, diorang collab untuk lagu Pelukan Angkasa, siap menang AJL lagi. So cross culture ni bukan sekadar sell out kepada community sendiri, tetapi lebih kepada talent scouting untuk peminat dari budaya lain, acknowledge tentang sesuatu artis yang lain. So kejap lagi juga kita nak borak tentang cross culture ni mempunyai nilai estetika yang tinggi dan eksklusif, sampaikan artis boleh letak harga premium. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

Rakita 107.9.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
9: Driver dekat highway tu, Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sambung untuk frekuensi fikir Bob di sini. Tadi kita borak berkenaan tentang Hikai Riders yang banyak buat cross culture sampai

0: menjadi kelebihan yang semula jadi untuk buat cross culture, disebabkan juga pasaran komersialnya masih belum dieksploitasi secara penuh. Okey, kalau kita singkap kita punya demografik dekat Malaysia ini, bayangkan kita duduk di atas lubuk emas yang kadang-kadang kita pun terlepas pandang. So dekat Malaysia kita ada macam-macam budaya. Kita ada budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, Peranakan, belum lagi kita nak cerita Borneo, Sabah dan Sarawak, brothers-brothers kita dekat sana. Fuh, memang cultural rich gila. Tapi berapa banyak produk seni komersial kita ni betul-betul gabungkan benda ini secara cool dan modern? So guys, cuba korang berfikir sekejap. Cross culture perspektif kemajmukan negara kita antara yang paling dekat dan juga kemestian untuk para-para artis kita ini terokai. Sebab market lokal kita ni pun sebenarnya dah cukup besar. Bayangkan kesemua rakyat Malaysia bersatu membentuk satu market yang semua orang nak dapatkan. Ha, it's a big portion actually. Selain kita boleh tingkatkan ekonomi dari sudut nilai komersial kebudayaan, kita juga dapat promote budaya Malaysia di peringkat global. So bayangkan kalau artis dan juga para-para pengkarya seni negara kita ni serius untuk fokus kepada kemajmukan negara kita dari sudut music, film, fine arts dan macam-macam lagi cabang seni, mesti negara kita akan dapat memacu nilai komersial kebudayaan dan juga mempunyai artifak budaya sebagai identiti kebangsaan. Alright, kejap lagi kita nak revealkan kepada korang satu blueprint macam mana K-pop semakin dikenali seantero dunia, macam mana filem-filem Hollywood pun keluar je dekat wayang jadi blockbusters. Antaranya adalah cross culture. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best

Alright guys, satu hari tak cukup untuk rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. So bukan hanya festival muzik je korang boleh layan kan. Ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, pot selfie yang cun-cun serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang check out. So jangan lupa tarikh ni 1 dan juga 2 Ogos di MyApp Serdang. Rakita support Arospeed Malaysia. Cepat beli tiket korang sekarang di arospeedmy.com.

Rakita Gigbot Drop. Heavena Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Thiral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: dan 107.9.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis, tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
8: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
9: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
10: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
11: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Kita
1: simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: sekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur, dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Radian.

0: Nama saya Khairi Suhaib Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap lokal muzik ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang muzik lokal tu kan. Muzik lokal pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut. Kan? Mungkin diorang rasa macam, band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua. So, dia ada duit RM100 yang nak spend. So, dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okey lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay. Apa? Dia panggil set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia. Masak burger ke. Dia tak perlu lah. Nak kena program. Dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan dengan Mik Angkusin pecah masuk tu. Tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996, 1997. Masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English. So dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97. So orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Angkusin lah, 2005 kan. 2005 dia menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band. Dan itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekali

0: pegang punya pada hati.
1: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
2: Eh, cakap, just go for it.
1: Mm-mm.
2: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
1: Okay.
2: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
1: Mm-hmm.
2: Try anything new in life.
1: Mm-hmm.
2: Try, discover what you like and what you don't like.
1: Mm-hmm.
2: And just go for it.
1: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
2: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
1: Well said.
2: Life tips.
1: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
2: For inviting.
1: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai semasa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
2: Wow. Wow.
1: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
2: Wow.
1: So I macam oh,
2: sangat tu. Okay. Insyaallah.
1: Alright, so I doakan you jadi macam tu insyaallah. Dan nanti kan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture kedepan.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Bukan selamat datang kepada Mark Kang. Bila kita dah capai ke satu tahap yang tertinggi, secara tidak langsung bakal menjadi inspirasi untuk generasi yang akan datang.

0: Alchah. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Surah Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai muzik dan AI. Macam mana? Apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni. Pada saya, dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna, kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya, memanipulasikan dia. Bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke nama
0: software? Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan. Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar, bawa-bawa main muzik kan. Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap Bob. Eh, Bob, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh, saya tak tahu buat muzik lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, Bob buat satu version. Dia cakap, Bob, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So, Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap. Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu kedua, mungkin kita ambil masa 2 hari lah, kata.
0: 2 hari, okay.
1: So, tak ada juga. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock, baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record, gedebuk-gedebuk, mix, master, gedebuk-gedebuk. Sebulan lah, kata.
0: Sebulan lah, okay.
1: 10 version, manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi,
0: okay,
1: kan.
0: Okay.
1: Kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: And itulah penggunaan dia.
0: Jimat lah.
1: Jimat. Tapi janganlah kita prom Suno tu. Okay, aku nak apa, lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prom, key dia A minor. Progression dia begini. Rap dia buat. Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay.
1: Okay, di situ, di manakah kita ni, manusia?
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji? Hi, Nira.
0: So, after that viral punya video kan, ada tak mana-mana production ke apa yang offer you untuk cerita-cerita hantu?
1: Ada. So, jangan
0: makan tak?
1: Tak.
0: Why?
1: Tolak, takut.
0: Kalau kita syuting cerita-cerita seram kan, kadang-kadang ada orang kata macam, alah, syuting je pun bukan betul pun. Why you tak nak ambil?
1: Sebab Jia tahu benda tu, diri Jia sendiri memang sangat sensitif.
0: Senang trigger lah.
1: Senang sangat. Oh. Once I pergi dekat hutan, uh-huh, ataupun dekat pantai, I pergi je kalau I rasa tempat tu best, akan jadi something. Sebab dalam I,
0: something.
1: Sebab dalam diri I ada benda. So, bila, lagi-lagi kalau I cakap kan, cantiknya tempat ni kan, best kalau duduk lama.
0: Oh.
1: I pernah pergi dekat satu campsite, kawan I punya campsite. Dia ajak I jalan-jalan dekat situlah sebab dia besar.
0: Okay.
1: Sebab dia besar.
0: Faham?
1: So, I jalan-jalan macam, wah, cantiknya dekat sini. Bestnya je, teringin lah kalau nak duduk kat sini lama-lama. So, time tu I pergi Melaka. So, pergi balik lah. Uh-huh. Tempat tu dekat Melaka.
0: Uh-huh.
1: So, balik dari Melaka tu, kita orang tak berhenti mana-mana. Terus drive. Maghrib, okay, time tu. So, something happened in the car. Time tu nasib baik ada kawan I teman.
0: Uh-huh.
1: And sampai dia terpaksa berhentilah dekat R&R sebab dah teruk sangat. Dia memang dah call kawan I daripada Melaka tu untuk datang. Dan semua dah on the way ke situ nak tolong I juga.
0: Mm-hmm.
1: Tapi alhamdulillahnya, dia keep on pasang surah kursi. Sebab I cakap, kalau I tak okay, pasang surah kursi and baca.
0: Okay.
1: Sampailah I okay. So, bila I dah okay tu, dia kata tak apa, kita balik dulu.
0: Balik dulu.
1: So, balik dulu. Esok tu baru dia cerita. So, what happened was, waktu dalam kereta tu, kejap-kejap I jadi macam monyet. Kejap-kejap I jadi macam I menari-nari. Kejap-kejap I jadi macam-macam.
0: Maybe benda and, daripada campsite dalam hutan kan?
1: Dan rupanya dekat campsite tu ada tiga puak saka. Jin macam something like that lah. So, diorang semua ikut I balik. Macam Ustaz cakap, benda-benda macam ni, benda-benda makhluk-makhluk siapa semua, once I enter dekat tempat diorang,
0: mm-hmm,
1: diorang tahu dah. Oh, dia ni dah sampai. Maksudnya, kita orang punya macam net.
0: Dia ada magnet tu.
1: Ya,
0: yes,
1: ya,
0: you
1: betul.
0: Ada satu magnet yang senang benda tu tertarik
1: dengan
0: you, kan?
1: Dia tahu I wow, macam dekat dengan diorang. So, diorang macam, okay, dia dah sampai tempat ni.
0: Padahal, you just pergi campsite untuk healing je.
1: Yeah.
0: Itu pun kena juga.
2: Saksikan video penuh sekali.

Rakita Gig Bot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama ACTA, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Okay, hi. Assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error, kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
1: Saksikan video penuh

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Ravage dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: time. Bob Culture episode 1 dikuasakan oleh Rakan Muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah I sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.

0: Oh, LPT itu nak ke Pantai Timur lah.
1: Ah, situ. So waktu tu memang accident tu sebab ambulance lambat sampai.
0: Okay.
1: So blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay. So bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam, doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay. Okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way, waktu I dalam 2018, I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil, I siap tanya. I cakap lah, boleh tak I buka kedai, nama kedai Suza. Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak.
0: Oh, Bak. Okay.
1: So, cuba Bak Bling sekali. Boleh kan? Nama Bak kan?
0: Okay.
1: Okay. Situ, lah.
0: Okay.
1: Lepas tu, bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So, I adalah berharap ayah I boleh sihat. And
0: tengok.
1: That shop tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman.
0: Okay.
1: So waktu I jaga tu banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah.
0: Asal lah.
1: Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: That's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam tu, macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh

0: kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama, seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Ah, pemain utama dalam fine art. Yes.
0: Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Souza. Izzati Souza. Okay, Izzati Souza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okey, I tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you anak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua anak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, yeah, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TB.
0: Okey, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh. So, you belajar architecture di mana?
2: I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. After 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okey lah, quit je lah.
0: Alright, begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: You dari, gelap dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Oh, I rasa 6 good.
0: 6
2: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas sikit lah. Alright.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
2: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah

0: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
1: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita. Walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: 590 lagu dari 100 negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Alright, AG Goko, di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh meni hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling cliche is depends.
0: Depends.
1: Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Oh, lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku dah lagu ni boleh arrange? Takkan kot. Takkan aku pun boleh jom aku buat
0: ambil.
1: Tak lah, buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Ambah faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Macam. Nak mencarut
0: kan. So macam diberi harapan yang.
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu, Okay banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana

Kalau kita tak perahkan tenaga, kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: itu air, dan diorang boleh sort of macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif, macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, eh, we lock down ni, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengan court pun aku dah tahu dah, okay, court dia, satu benda AI ni, court dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat, dia akan ingat ni best, ni best, sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh, so dia kata tak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya kan. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integriti lah.
1: Saksikan video penuh

ಉತ್ತಮ